0: informasi dan solusi Songgolangi.
1: Cukup berdosa orang-orang yang menyiakan tanggung jawab keluarga. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Jus, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Teh Jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Teh Jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh Jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Teh Jus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Teh Jus lemon, Teh Jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Teh Jus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Teh Jus.
3: Seger. Satu lagi ya bang es teh jusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Teh Jus.
5: Dari Insul.

0: Songkulangi-pedia. Langit tahu kan? Radio yang penting dalam hidup masyarakat. Menurut UNICEF, lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit FM.
1: Wis jan, pancen jo senan top marko.
2: Ono apa to Pak Ne? Kok jajus dhewe?
1: Bune atase awake dhewe kira tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Lah kok iso yo kaya ngene apike tanduranku.
2: Iya Pak, apik tenan, terutama sing duren, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, porang, kates, gedhang lan liyane. Pak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho Pak. Kena ngopo saiki malah hati?
1: Iya Bu, iki kena mergo pupuk kasih si Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususe tanduran sing gedhe-gedhe kuwi mergo peranane kasih si Astro tablet. Tanduran sing gedhe-gedhe njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti mes setahun. Lah sing bisa ngene iki ya mung kasih si Astro tablet, nanging sing kanggo tanduran iki ukurannya tablete luwih gede bune.
2: Oh, ngono to. Masin cair, sing spesial sayur dan buah kuwi peranane opo, Pak?
1: Yo sakjane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
2: Lah carane nganggo piye, Pak?
1: Wis, wacane dhewe ning kemasane, aku selak budal menyang kebon lho, Bu.
2: Lah, Bapak ki lho.
1: Pupuk kasih si Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng
3: toko Dewa Tani atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngampel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melara, Sambit, atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Mitra Sanggo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Mas, lemakku kok ora ilang ki piye to? Wetengku soyo jemblung ki lho.
2: Sik, aku duwe solasine, Dek.
1: Solusi.
2: Iki solusine, Nyo.
1: Iki sirup apa to kok ambune wangi?
2: Anu kok, Dek, kuwi sabun isa-isaan.
1: Gendeng kowe, mosok aku kok ombeni sabun isa-isaan.
2: Ya iyalah, Dek, lemakmu ben podo ilang.
1: Lah mbok kira ki aku isa-isaan piye?
2: Lah iki lho, tulisane sabun penghilang lemak. Ben lemakmu iki amblas, Dek.
1: Mbok, Mas, aku pegel karo kowe.

0: Kopi apa to iki yu? Kok rasane kecut terasin ngene iki?
1: Weh, kopi spesial kuwi iki, Jo. Meh padha karo kopi luwak sing larang kae. Cara gawene ya padha karo kopi luwak.
0: Spesial apa? Lho kok kaya ngene? Emange kopi apa to yu iki?
1: Iki jenenge kopi jago.
0: Heh, kopi jago? Piye kuwi gawene yu?
1: Padha dene kopi luwak. Kopi utuh tak pakane pitik jago, bareng wis metu tak garine terus tak sangrai. Ya kuwi jo dadine, seger to?
0: Omu, padhe yo srike. Kuwi jenenge telek pitik jago, dudu kopi jago.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah, maka dia sama dengan memberi sedekah. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Songo Langit, pukul 8.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Baik, mitra Sunggulangit kembali di Radio Sunggulangit 99,2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Kali ini informasi kita berada di Surabaya, mahasiswa salah satu perguruan tinggi negeri atau PTN berinisial SA diamankan Satres PPA dan PPO Polrestabes Surabaya. Usai menyetubuhi siswi SMP berinisial K hingga 10 kali, mirisnya aksi persetubuhan ini dilakukan oleh SA ketika menjadi pembina pramuka yang mengejar di sekolah korban. Kasatres PPA dan PPO Polrestabes Surabaya AKBP Melati Sari mengatakan aksi SA pertama kali terungkap oleh orang tua korban yang curiga dengan perubahan perilaku K. Karena rasa penasaran, orang tua K lantas memeriksa handphone korban. Hasilnya kedua orang tua mendapati fakta pahit jika anaknya menjadi korban keberingasan SA. Dari hasil penyelidikan kepolisian, SA pertama kali melakukan aksi kekerasan seksual kepada K pada November 2025 di laboratorium komputer sekolah. Saat itu K melakukan penolakan, namun karena kalah tenaga, SA pun berhasil melakukan aksi bejatnya. Di laboratorium itu dilakukan hingga 4 kali. Selain laboratorium, pelaku juga melakukan di kamar mandi dan gudang sekolah hingga rumah kosong di dekat sekolah korban. Total hingga 10 kali, terang Melati Sari. Sementara itu, SA mengaku perbuatannya ke korban K. Ia mengaku jika nekat melakukan aksi persetubuhan itu karena tidak bisa menahan syahwat. Ia pun mengatakan, "Ya, saya lakukan pas sekolah sudah kosong karena tidak bisa menahan syahwat."
1: Songgolangi.
0: Baik, mitra Songgolangit, bagi Anda yang memiliki informasi berkaitan dengan arus lalu lintas, informasi cuaca, atau juga informasi peristiwa, bisa menghubungi kami di 0811-3555-992. Dan jangan kemana-mana, tetap di Radio Songgolangit FM.

0: Barang siapa doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya, hendaklah dia mengatasi atau menyelesaikan kesulitan orang lain. Hadis riwayat Ahmad.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
2: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air filter teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings

0: Wis, pancen abang-abang terus ayu-ayu tenan, ora rugi oleh Kong Ragati.
1: Oh, sampean kurang ajar, Pak. Ayo, sopo
0: sabar sing abang-abang ayu-ayu? Sabar, sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan cair. Iki lho, Bune.
1: Oh, iya, Pak Ne. Nek iki yo abang lan ayu-ayu tenan, terwoe ketel, ter akeh banget. Iki apa nganggo KCC sing kanggo pari lan jagung kae?
0: Yen sing tablet padha karo sing kanggo pari lan jagung. Ini sing cair kuwi beda, sing cair sing khusus lombok, tomat lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair iki sakliyane iso ngundakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
1: Ya terus carane nganggo?
0: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran. Dene sing cair carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho, Bune.
1: Ngono, ya wes, aku wis mudeng saiki.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Badegan Ponorogo. Toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo. Toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo. Toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailan Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
4: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
3: Assalamualaikum.
4: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
4: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
5: Eksis Digital?
4: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
3: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
4: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
5: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
4: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong...

0: pesantren di tengah masyarakat. Penyidikan bergerak cepat dengan pelaksanaan penggeledahan di lingkungan pondok pesantren yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Ponorogo AKP Imam Mujali pada Rabu 20 Mei 2026. Pihak kepolisian mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi penggeledahan seperti kasur yang diduga menjadi tempat kejadian perkara, dokumen perizinan pondok pesantren, serta tisu. AKP Imam Mujali menyatakan bahwa penyidik telah mengantongi minimal 2 alat bukti sah yang diperkuat oleh keterangan saksi korban serta pengakuan dari JYD.
1: Intan di Gatekeeper.

0: Son Colony Media. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih? No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Dan janganlah sebagian dari kamu memakan sebagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Al-Baqarah ayat 188.
1: Radio Sungguh Langit, pukul 9.

kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong. Sini, ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

Baik, kita langsung lagi. Usai sudah berjumpa kita di program Geraha Warta Pagi bersama saya Sabda Kasyiful, dan akhirnya saya pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat mendengarkan.

0: Bukanlah dari golongan kami, orang yang diperluas rezekinya, namun kikir dalam menafkahi keluarganya. Hadis riwayat Ad-Dailami.
1: Power King push!
2: Jangan, ayo dong! Ya! Wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
1: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!

0: Mitra Sanggo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Mbak, sepur ning Jakarta wis liwat to, Mbak?
2: Wis full, telat ta pakmu? Wis budal ke jam 7 mau lho.
1: Waduh, lek sepur ning arah Banyuwangi wis liwat purung to, Mbak?
2: Ya sik pas e to, kira-kira 10 menitan lah.
1: Lah nek sepur ning Semarang wis liwat durung iki, Mbak?
2: Oh, lek iku yo engko awan, jam 12 budale. Sik to, Pul, kowe iki tekok sepur jurusan ngendi-ngendi jane iki arep nyandi to?
1: Ora lho, Mbak, aku wedi, Mbak. Aku arep nyebrang jane.
2: Alah.

0: Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
1: Radio Song Melangit, pukul 10.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

99,2 Radio Songgol Langit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi Mitra Songgol Langit. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Jumpa lagi bersama saya Yogi Jayastu di Geraha Warta Pagi edisi siar Kamis 21 Mei 2026 ya. Melanjutkan dari Sabta yang tadi sudah menemani ruang dengar Anda dari pukul 6 hingga pukul 10 ya. Kini ganti pemain ya Mitra Songgol Langit. Estafet kepenyiaran berlanjut pada saya Yogi Jayastu yang akan menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti pukul 14 ya atau pukul 2 siang. Masih dengan tetap memberikan info-info terkini, terupdate ya, untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming yang aplikasinya bisa Anda unduh di Play Store smartphone Anda. Dengan nama Radio Songgol Langit FM, atau Anda bisa masuk saja ke mesin pencarian bah Google ya, ketik streaming Radio Songgol Langit untuk Anda bisa mendengarkan siaran-siaran kami dengan jangkauan yang lebih luas tentunya. Dan jangan lupa kunjungi semua akun media sosial kita, selain di Facebook kita juga punya di Instagram ya, di TikTok juga ada. Di YouTube jangan lupa like, komen dan juga subscribe ya untuk menambah semangat kita memberikan konten-konten yang menarik untuk Anda semuanya. Di pagi hari ini Mitra Songgol Langit di pukul 10 lebih 11 menit ya, di beberapa titik di wilayah Ponorogo terpantau juga ramai lancar ya, volume kendaraan juga meningkat. Sudah tinggi teman-teman, ini sudah berada di garis edarnya, istilahnya seperti itu ya, sudah larut dalam pekerjaannya. Apapun itu ya, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga kegiatan Anda, aktivitas Anda lancar, jaya, gak ada halangan suatu apapun ya. Jadi sebuah ikhtiar untuk memperbaiki kesejahteraan memang bisa disebut sebagai jihad ya Mitra Songgol Langit ya. Jadi semoga kita selalu diberikan kelancaran dalam mencari rezeki ya di hari ini. Dan kita sudah memasuki hari yang ke-21 Mitra Songgol Langit ya, di bulan Mei ini. Gak terasa kita udah 21 hari aja ya di bulan Mei ini. Jadi kita bisalah refleksi sebentar, evaluasi segala kegiatan dan aktivitas kita ya. Introspeksi diri juga bisa ya. Jadi 20 hari terakhir, 20 hari kebelakang kita sudah melakukan apa saja, kita sudah melakukan karya apa saja. Jangan sampai stuck ya Mitra Songgol Langit, karena kalau kita stuck dan zaman terus berlalu, melaju dan juga akan menggilas siapapun yang tidak mengikutinya Mitra Songgol Langit ya. Jangan sampai kita tergilas oleh zaman itu sendiri. Kita harus tetap survive, kita harus move on, kita harus bergerak, kita harus excited dalam menghadapi setiap harinya ya. Kita menjadi pribadi yang baru, pribadi yang hebat pokoknya ya. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang biasa-biasa aja ya. Kita harus fight Mitra Songgol Langit ya. Harus, ayo

0: Ayo, ayo, ya. Dan kalau ada punya informasi apapun, bisa ikutin burung juga bersama kita tentunya di 0811-3555-992. Ini kalau kemarin Mitra Sungguh Langit ya, sebuah informasi kecelakaan, ini dua orang dilaporkan tewas dan lima orang terluka dalam kecelakaan yang melibatkan dua mobil terjadi di ruas tol Madiun Surabaya, tepatnya di Kecamatan Saradan ya. Kecelakaan melibatkan minibus Toyota Hiace dengan truk Mitsubishi Canter ya. Kanit Gakum Satlantas Polres Madiun, Ibda Andika Cahyono membenarkan kecelakaan tersebut ya. Kedua korban meninggal dunia bernama Ade Irawan 31, pengemudi truk ya, warga Pacitan, dan Linawati Hadiwardoyo ya, warga Kota Semarang, Jawa Tengah. Pihak kepolisian mengatakan kecelakaan bermula saat mobil Toyota Hiace yang nomor polisi H7398AA dikemudikan oleh Pandu Hermawan melaju dari arah Solo menuju ke arah Surabaya ya. Sementara di depannya melaju truk Mitsubishi Canter nomor polisi AE8767UX dikemudikan Ade Irawan melaju di jalur kiri. Sesampainya di TKP, sopir HS diduga mengalami microslip ya atau tertidur sesaat saat berkendara. Tak lama kemudian mobil HS oleng ke kiri menghantam bagian samping truk di depannya. Benturan keras dua kendaraan mengakibatkan kerusakan parah pada bagian bodi. Akibatnya jumlah penumpang minibus terluka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Ia mengatakan kecelakaan diduga dipicu karena kelalaian pengemudi HS yang kurang konsentrasi saat mengemudi. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan langsung datang ke TKP Mitra Sungguh Langit ya untuk melakukan olah TKP, pengaturan lalu lintas dan juga serta mengamankan barang bukti. Pihak kepolisian juga masih terus melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti dari kecelakaan tersebut.
1: Radio Sungguh Langit, informasi dan solusi. Jika seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya karena mencari pahala, hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Dan nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Radio Songo Langit FM, Mitra Songo Langit ya. Dan beberapa hari terakhir ini di beberapa wilayah ini banyak sekali informasi mengenai kecelakaan, Mitra Songo Langit ya. Kalau tadi ada kecelakaan di wilayah Saradan, ya ini sebuah mobil HiAce ya bertabrakan dengan truk, Mitra Songo Langit, mengakibatkan sopir truk ini meninggal dunia ya di lokasi kejadian. Ini di Ngawi kemarin juga ya, dua pelajar kakak beradik tewas dalam kecelakaan lalu lintas yang diduga melibatkan tabrak lari dengan sebuah truk di Jalan Raya Ngawi Solo ya, tepatnya di depan Pasar Ngali, Kecamatan Paron. Peristiwa tragis ini terjadi pada pukul 16.04 sore saat hujan deras mengguyur wilayah setempat. Kedua korban berinisial M, 16 tahun, warga siswa kelas 10 ya di salah satu madrasah Aliyah Ngawi, dan adiknya A, 10 tahun. Ini salah satu siswa kelas 4 SD di Ngawi ya. Berdasarkan keterangan warga, kedua korban sedang dalam perjalanan pulang sekolah ya dari arah Ngawi menuju rumah mereka di Desa Kawu, Kecamatan Gedunggalar. Saat melintas di lokasi kejadian, sepeda motor yang dikendarai Hasim ini, Mitra Songo Langit, ini tiba-tiba menabrak bagian belakang kendaraan yang ada di depannya hingga keduanya terjatuh ke lajur kanan. Naas, pada saat yang bersamaan melaju sebuah truk dari arah Solo menuju ke Ngawi Kota, diduga langsung menabrak kedua korban sebelum melarikan diri dari lokasi kejadian. Video yang direkam warga melihatkan jenazah kedua korban tergeletak di tengah jalan saat hujan deras ya. Tangis histeris keluarga pecah ketika orang tua korban tiba di lokasi dan mendapati kedua anaknya, kakak beradik ini, meninggal dunia. Kepala Desa Ngale, yakni Teguh Wibisono, menyebut warga sempat panik usai kejadian. Namun truk yang diduga terlibat tabrak lari ini sudah meninggalkan lokasi jauh menuju Ngawi Kota. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi segera melakukan olah TKP. Jenazah kedua korban kemudian dievakuasi di RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk keperluan visum ya. Sementara itu sepeda motor korban diamankan sebagai barang bukti. Hingga Rabu malam polisi masih melakukan penyelidikan terkait dengan rekaman CCTV di sekitar lokasi untuk mengidentifikasi truk yang diduga menabrak lari korban.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Bil Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum.
1: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat. Popper hebat, popper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga, ya separuh harga. Murah, pol. Ada sayur mayur, mau lagi.
3: Apa?
1: Telur, gula, dan minyak.
3: Apa neh?
1: Baju dijual di bawah harga pabrik.
3: Kurang eneh.
1: Hahaha, ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper, Kidul Alun-Alun, Ponorogo. Tetap paling murah.

0: ส้มกำลังเป๊ะเดียว
1: Mitra Songgolangit, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita, serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng Kitra yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah ya dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya mas, alhamdulillah kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran, aku wis nyiapne jenenge lo dek.
2: Piye mas, mengko sing lahir pertama dijenengi sapa ya mas penake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor 2?
1: Sing nomor loro tak jenengi Leni.
2: Iya, apik mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yen bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan, nek nyeluk penak, Dek.
2: Piye lo, Mas?
1: Ditaleni Rafia.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus. Seger.
6: Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
8: Dari Bintu.
9: Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa, ayat 29.
8: Radio Sungai Langit, pukul 11.

Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Geraha Warta Mitra Sunggulang gitu ya. Dan kami lanjutkan kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda. Jadi kalau Anda punya informasi apapun bisa ikut nimbrung bersama kita tentunya di 0811 3555 992. Mitra Sunggulang lagi, Satres Krim Polres Ponorogo membuka peluang adanya korban tambahan atas dugaan pencabulan di Ponpes Tafisul Han Raden Wijaya di wilayah Jambon ya. Sejauh ini polisi telah menerima 11 laporan yang dari korban tindakan asusila pengasuh pondok pesantren berinisial JYD tersebut. Kasat Reskrim Polres Ponorogo AKP Imam Mujali mengatakan dari laporan resmi ini yang masuk sudah ada 11 korban. Namun pihak kepolisian juga masih membuka peluang untuk adanya korban lain yang ingin melapor. 11 korban ya adalah santri laki-laki yang bermukim di pondok pesantren miliknya, yaitu di JYD, dengan rincian 6 santri masih di bawah umur dan 5 lainnya ini santri dewasa. Hal ini mengingat perbuatan asusila oleh JYD sudah berlangsung selama rentang waktu yang cukup lama ya, jadi dari tahun 2017. Dan untuk kemungkinan korban bertambah ini bisa saja terjadi Mitra Sang Langit. JYD ini melancarkan aksinya dengan mengiming-iming korban atau mondok gratis kepada para santri laki-lakinya. Menurut kepolisian, dari beberapa santri yang mendaftar menjadi santri gratis di pondok pesantren Indo. Jadi, polisi menyebut jumlah santri biasanya akan dipanggil oleh tersangka untuk mijeti ya, Mitra Sanggolangit ya. Saat seperti ini, tersangka biasanya akan menjalankan aksinya.
1: Radio Sanggolangit, informasi solusi.

0: 送过来一杯的呀。
1: Mitra Songgo Langit, tahukah kamu? Radio memiliki keunggulan dibandingkan media massa lainnya. Sebagai media audial atau auditif, radio bisa didengarkan di mana saja, sembari melakukan aktivitas apapun. Dengarkan 99,2 Songgo Langit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgo Langit.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong. Sini, ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgo Langit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: masih di Geraha Warta Radio Songgolangit FM, Mitra Songgolangit ya. Dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda. Kalau Anda punya informasi apapun bisa kirim bersama kita tentunya di 0811 3555992. Kali ini di pukul 11.45 Mitra Songgolangit ya, di siang yang panas dan juga menyala ini. Mungkin di antara Anda saat ini juga sudah mulai persiapan untuk isoma ya, atau istirahat sholat makan bagi Anda yang melaksanakannya. Ada juga yang saat ini tengah dalam perjalanan atau bahkan sudah larut dalam pekerjaannya, apapun itu ya, kami ucapkan selamat siang ya. Istirahat dulu sebelum Anda melanjutkan aktivitasnya atau istilahnya di babak kedua ya. Ini kalau tadi Sogyogi menyampaikan terkait dengan pondok pesantren ya yang ada di wilayah Jambon, Mitra Songgolangit, ini perkembangan terbaru. Satreskrim Polres Ponorogo melakukan penggeledahan di pondok pesantren milik terduga pelaku ya, dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Penggeledahan dilakukan oleh setelah pimpinan pondok pesantren berinisial JY, 55 tahun, ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pencabulan terhadap belasan santri laki-laki. Kasat Reskrim Polres Ponorogo AKP Imam Mujali mengatakan penggeledahan dilakukan oleh tim penyidik perlindungan perempuan dan anak untuk melengkapi alat bukti dalam proses penyidikan perkara ya. Dari hasil penggeledahan, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa kasur, dokumen, tisu yang diduga berkaitan dengan tindak pidana oleh tersangka. Selain itu, penyidik juga menemukan fakta baru bahwa korban diduga mengalami tindakan pelecehan lebih dari satu kali. Modus yang digunakan tersangka yakni memberikan iming-iming pendidikan gratis dan juga uang kepada korban ya. Saat ini kondisi psikologis para korban sudah dalam pendampingan intensif ya. Polisi menggandeng dinas sosial dan juga tim psikologi untuk melakukan asesmen serta pemulihan psikis terhadap korban.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ampun, Dek, rapotmu kok abang kabeh. Makane to sinau, maca buku ben pinter.
2: Enggih, Bu. Ku iki gurune sentimen karo aku lho, Bu.
1: Wis, kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS ae mung oleh 5? Siapakah Dewi Sartika?
2: Lali aku, Bu.
1: Makane to sering-sering maca buku.
2: Lah emang Ibu ngerti?
1: Ya ngerti lah.
2: Nek no Ibu genti tak bedheki. Siapakah Tante Sofia?
1: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
2: Makane to, Bu, sering-sering maca WA-ne Bapak.
3: Waduh, siloko iki.

0: pelayanmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sumberlangit, pukul 12.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.
1: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing celi utawa ngabar panen dadi ora nemke.
2: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprange.
1: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
2: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
3: NPK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing budi.
4: Pupuk KCC Astro, saged kabundut dateng, toko agro borang tani, desa Singosaren, Jenangan, Ponorogo. Toko Langgeng Jaya Tani, timur pasar Kesugihan, Pulung, Ponorogo. Toko Pojok Tani atau Mastri, Timur Pasar Sawo Ponorogo. Toko Santani Jaya, Dukuh Sepat Desa Suru Soko Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sacelak panjenengan.

0: Songkulangipedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Popper hebat, popper tepat, promo sejam hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, pol. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa neh?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang eneh.
0: Hahaha. Ayo, gaskan lor. Buruan belanja. Popper, Kidul Alun-Alun, Ponorogo. Tetap paling murah.

0: Kamu untuk mengah, tapi kan dudubat. Jangan lupa tersenyum.
1: Ijan tapi.
2: Iya yang apa eh?
1: Ujiannya yo apa lo sih Soki?
2: Kita uji ya.
1: Kira-kira apa bape?
2: Saya iyo. Perhewanan.
1: Ya wes saya sinau. Iki anu ya,
2: lho nal kuwi.
1: Apa sing diduweni kucing sing ora liya?
2: Malah kaya ngene ya gampang.
1: Apa?
2: Iya ya. Areng,
1: loreng.
2: Oh iya, meh padha.
1: Terus apa sing diduweni kucing sing ora diduweni?
2: Ya
1: anak kucing.
2: Oh iya.
0: Get happy dari Babe, dari Clarin Clay. Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Sempet khawatir ya sayang, tapi pas dia jalannya nyaman, duh happy banget. Ingat kan?
3: Biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam, kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dan
4: air-tru teknologinya lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampung ti bocor pokoknya.
4: Banget ya. Oh, ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
3: Kan baby happy pakainya tinggal shoot. Itu bisa bagi orang baby happy body fit pants ya.
4: Happy mom care.
0: Mbak Iful selesai kerja seharian. Ambiar dong. Sini, ambiar yuk.

0: Masih ada kurang lebih 50 menit lagi di kali ini. Nanti bersama saya Yogi Jasu yang akan menemani ruang dengar Anda dengan menghadirkan terkini ya Mitra Sungguh Langit untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda. Kalau tadi ada dua kecelakaan hebat Mitra Sungguh Langit di wilayah Karisidenan Madiun ya. Ini yang pertama, ini kecelakaan maut antara minibus Toyota Hiace dengan truk terjadi di Tol Solo Kertosono. Masuk wilayah desa Sukorjo, Mitra Sungguh Langit, Kecamatan Saradan. Dalam peristiwa ini mengakibatkan 2 orang meninggal dunia dan 5 orang lain mengalami luka-luka. 2 orang meninggal dunia yakni pengemudi truk bernama Andi Irawan warga Pacitan dan penumpang ya Mitra Sungguh Langit bernama Hadi Wardoyo ya, ini warga Semarang. Sementara 5 korban lain mengalami luka-luka ya. Kadir Gakum Satlantas Polres Madiun, Ibda Andika menyampaikan bahwa kecelakaan berawal dari Toyota Hiace ini melaju dari barat ke timur ya. Dari arah yang sama melaju dari truk Mitsubishi Canter nomor polisi AE8767OX yang dikemudikan oleh Andi Irawan. Sampainya di lokasi Mitra Sungguh Langit, pengemudi Hiace ini mengalami mikroslip ya. Sesaat hingga kendaraan oleng ke kiri menghantam truk yang ada di depannya. Akibat kecelakaan ini ya, kerugian ditaksir mencapai 50 juta rupiah. Pihak kepolisian pun masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait insiden tersebut.
1: Radio Sungguh Langit, informasi dan solusi. Bukanlah dari golongan kami, orang yang diperluas rezekinya, namun kikir dalam menafkahi keluarganya. Hadis riwayat Ad-Dailami.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money Vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna.

0: Nah, pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury perfume yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Spot Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak Old Money vibes. Parfum apa sih?
0: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Songkulangitpedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
2: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak?
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
3: Eksis Digital?
2: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
1: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margomulyo.

0: Nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat. Popper hebat, popper tepat, sedap, hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, pol. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa neh?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang eneh.
0: Hahaha, ayo lorban belanja. Popper ngalun.

0: masih di Graha Warta Radio Songgolangit FM Mitra Songgolangit ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda. Mitra Songgolangit, informasi kali ini ya, ini sebuah insiden memalukan terjadi di lingkungan Pemkab Tulungagung. Ini seorang anggota Satpol PP kedapatan teler akibat minum pesta miras ya saat menjalankan tugas. Akibat kelalaian ini, kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tulungagung ini diobok-obok maling. Saat ini, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tulungagung tengah memproses pemeriksaan terhadap anggota Satpol PP tersebut. Ya. BKPSDM membenarkan adanya anggota Satpol PP yang melakukan pesta miras. Ya. Pesta miras ini dilakukan saat yang bersangkutan sedang berjaga di perkantoran Pemkab Tulungagung, ya, yakni hingga kantor disebut par ini diombok-ombok maling. Sosok Satpol PP yang teledor tersebut berinisial ED dan statusnya adalah PNS ya. Saat kejadian, ED memang sedang mendapat giliran jaga di pos penjagaan kompleks perkantoran bekas Ruko Belga ya. Berdasarkan penjelasan sementara yang didapat oleh BKPSDM, ED ternyata mengenal pelaku pencurian di disebut Parpora tersebut ya. Aksi pencurian di kantor disebut Par Tulungagung ini terjadi Mitra Songgolangit ya pada dini hari. Pihak kepolisian mulai bergerak cepat menangkap terduga pelaku yang diketahui berinisial MUA, warga Ngantru ya, yang juga salah satu pemilik kios penjahit di depan kompleks perkantoran. Berdasarkan kronologi yang disampaikan oleh Satreskrim Polres Tulungagung, kejadian bermula saat MUA datang ke kompleks perkantoran bersama 3 orang temannya. Mereka kemudian mengkonsumsi miras bersama-sama ya. Ini turut mengajak juga anggota Satpol PP yang sedang bertugas. Dan ketika petugas Satpol PP ini teler, maka kantor disebut par ini diobok-obok oleh maling.
1: Radio Songgolangit. Informasi, solusi.

0: 89,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, masih di Geraha Warta Radio Songgolangit FM Mitra Songgolangit ya. Dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda ya. Jadi kabar mengejutkan Mitra Songgolangit datang dari misi kemanusiaan internasional menuju Gaza Palestina. Jadi salah seorang WNI yang ditahan militer Israel ini saat pelayaran bantuan kemanusiaan ini diketahui ternyata adalah orang Ponorogo, Mitra Songgolangit. Relawan tersebut bernama Herman Budianto yang tergabung dalam kapal Sumut Flotilla. Jadi Herman bersama WNI lain turut dalam rombongan koalisi masyarakat sipil internasional yang membawa bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza Palestina. Kabar penahanan ini membuat keluarga Herman di Ponorogo meliputi kecemasan. Yakni komunikasi dengan Herman terputus setelah kapal yang ditumpanginya ini dikabarkan dihentikan paksa oleh pasukan Israel di perairan internasional. Adik Herman, yakni Diah Puspita, mengatakan keluarga berharap pemerintah Indonesia segera mengambil langkah diplomatik agar seluruh WNI yang ditahan dapat dibebaskan dan kembali dengan selamat. Menurut dia, keberangkatan Herman bersama relawan lain ini murni didasari alasan kemanusiaan, bukan mewakili negara tertentu. Mereka ingin menunjukkan kepada dunia internasional bahwa kondisi Palestina masih membutuhkan perhatian global, karena hingga kini mereka belum merdeka sepenuhnya.
2: Radio Songgolang, informasi dan solusi.
1: Dan informasi tersebut mengakhiri Geraha Warta sesi ini ya, Mitra Songgolangit. Namun jangan kemana-mana, setelah ini akan ada acara favorit kita, yakni Suara Jawa yang akan dipandu oleh Bia. Dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12, Ponorogo, saya Yogi Jayastu, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Wis jan, pancen jero tenan top marko.
4: Ora apa to pakne, kok jajus iki.
3: Lebune atase awake dhewe iki ra tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Lah kok iso ya kaya ngene apike tanduranku.
4: Iya, Pak, apik tenan, terutama sing duren, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, porang, kates, gedhang lan liyane. Pak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho, Pak. Seneng apa saiki malah hati?
3: Yo, Bu, iki genah mergo pupuk kasih si Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususe tanduran sing gedhe-gedhe kuwi mergo peranane kasih si Astro tablet. Tanduran sing gedhe-gedhe njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti meh setahun. Lah sing bisa ngene iki yo mung KCC Astro Tablet. Nanging sing kanggo tanduran iki ukurane tablete luwih gedhe
4: bune. Oh, ngono to. Sing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi peranane opo,
3: Pak? Yo, sakjane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
4: Lah carane nganggo piye, Pak?
3: Wis, wacanen dhewe ning kemasane. Aku selak budal menyang kebon lho, Bu.
4: Lah, Bapak ki lho.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair, Sumadyo dateng.
5: Toko Dewa Tani atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngampel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melara, Sambit, atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Tersenyum.
1: Ya, ya. Besok ini baik ujian, toh.
2: Iya, enak, baik.
1: Ujiannya ini apa lo besok ini?
2: Besok ini besok wayahe ujiannya biologi ya.
1: Walah, kira-kira apa, Bape?
2: Kayaknya ya, besok ini wayahe perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Walah, yowis, ayo sinau.
2: Yowis, neno, ayo.
1: Iki anu ya, ane pembahasan nyeleneh.
2: Apa lo, nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngene ya gampang no.
1: Apa gampang iki?
2: Buntut.
1: Buntut?
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.

0: geng push.
1: Ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah es krim, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi.
3: Fit the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya. Dan sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.
5: Radio Songgolangit, pukul 14.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita Suara Jawa.

songo boko kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: Silbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
2: Eksis Digital?
1: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur.
1: Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.

0: terjangkau.
1: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Inggih mitra kinasih Sunggulangit, tasih wonten kirang suara Jawa, tabuh sekawan ulas langkung sekawan doso papat. Inggih menika wonten setunggal informasi saking Kabupaten Ponorogo. Inggih menika wonten warga asal Ponorogo ingkang dikabaraken dipuntahan dening tentara Israel nalika badhe nglaksanani misi kemanusiaan dhateng Gaza Palestina. Kabar menika mesti ndadosaken rasa prihatin lan sedih tumrap kathah tiyang. Mliginipun keluarga ingkang wonten ing griya. Relawan asal Ponorogo ingkang dipunmaksud inggih menika Herman Budianto. Umurinipun sekawan doso tiga tahun. Gangsal doso tiga tahun. Piyambakipun dados salah satu galing saking sang relawan asal Indonesia ingkang kabaripun dipuntahan nalika nderek misi kemanusiaan global Sumut Flotilla tumuju Gaza, Palestina. Adik kandungipun Diah Puspasari ngaturaken bilih keluarga ngeraos kaget lan bingung amargi dumugi sak menika dereng saged komunikasi langsung kalian Herman. Keluarga namung saged mirsani video siaran langsung utawi SOS saking Herman saderengipun dipun tahan. Ing video menika Herman ngendika menawi video kesebar tegesipun piyambakipun sampun dipun tahan. Miturut keluarga, Herman sampun asring melu kegiatan kemanusiaan lan misi sosial ing manca negari. Nanging, boten-boten ingkang nyongko pilih perjalanan misi menika pungkasane kedah ngalami kedadosan ingkang ngegirisi. Keluarga ngarep-ngarep supatus pemerintah Indonesia saged enggal ngelampai langkah diplomatik kagem bebasaken para relawan ingkang sak menika taksih dipuntahan. Lan mugi sedaya relawan tansah pinaringan kegiatan kasarasan lan sakit enggal kondur kanthi selamat datang tanah air. Lan mugi konflik kemanusiaan ing Gaza sakit enggal pikantuk dalan supados boten malih kathah korban lan kasangsaran. Inggih mitra Sunggulangit, informasi menika mesti ndadosaken rasa prihatin ing manah masyarakat sebabipun para relawan sejatosipun tindak kanthi niat kemanusiaan biantu warga ing Gaza ingkang sakmenika taksih nandang kasusahan amargi konflik ingkang dereng rampung. Lan mugi pemerintah saged enggal maringi perlindungan lan ngupados langkah diplomatik supados para relawan Indonesia saged dipembebasaken kanthi slamet. Lan kejawi punika, mugi konflik kemanusiaan ing Palestina saged enggal wonten solusi tentrem, supados rakyat sipil boten malih dados korban peperangan. Inggih, mitra Sunggulangit tetap ing song-song Bapak Kali FM, amargi tasih wonten informasi sembadi kula siaraken kagem panjenengan.
0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
2: Mbak iya sing full senyum saya.
3: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Sunggulangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama.
9: Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
7: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak.
10: sekalian foto bareng, boleh nggak?
11: Aman. Yang penting...
12: Oh.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Mitra Sunggulangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
2: Alhamdulillah yuk dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
3: Iya mas, alhamdulillah kabeh cewek.
2: Sedih lo maneh lahiran, aku wis nyiap ni jenengi lo dek.
3: Iya mas, mengko sing lahir pertama di jenengi sopo ya mas menake?
2: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
3: Lah terus sing lahir nomor 2?
2: Sing nomor loro tak jenengi Leni.
3: Iya, apik mas. Terus anak ketelu?
2: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yang bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak dek.
3: Piye lo mas?
2: Ditaleni Rafia.
4: Wis jalan, lo senang top Marco.
5: Ada apa toh Pak nih? Kok jajus
4: dewi? Lo bune? Atas ya wae dewi kira tau nandur bangsa nih sayuran lan buah-buahan. Lah kok iso yo koyong ini ya? Bune tanduranku.
5: Iya Pak, api tenan. Terutama sing durian, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, porang, kates, gedang lan nyolione. Pak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho, Pak. Seneng apa saiki malah hati?
4: Yo, iki kenah mergo pupuk KCC Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususe tanduran sing gedhe-gedhe kuwi mergo peranane KCC Astro tablet. Tanduran sing gedhe-gedhe njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti meh setahun. Lah sing bisa ngene iki yo mung KCC Astro tablet nanging sing kanggo tanduran iki ukurane tablete luwih gedhe
5: dhewe. Oh, ngono to. Sing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi peranane opo,
4: yo,
5: Pak?
4: Yo sakjane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
5: Lah carane nganggo piye, Pak?
4: Wis wajanen dhewe ning kemasane. Aku selak budal menyang kebon lho, Bu.
5: Lah, Bapak iki lho.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair, Sumadyo dateng.
6: Toko Dewa Tani atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngampel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melarak, Sambit, atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
7: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
8: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
7: Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
9: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
7: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
9: Axis Digital?
7: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
8: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
9: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
7: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
9: Wah, lengkap ya Axis Digital?
7: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
9: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
7: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.
2: Radio Songgolangit pukul 15.00.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Iya, mitra kinasi Sunggulangit sak menika sampun mlebet tapuh kang 12 langkung 8 menit. Ya menika tasih kalian kulo biya ing Suara Jawa. Ini wonten setunggal informasi saking Kabupaten Ngawi. Kali sedulur kakang adi dados korban tabrak mlayu ing Jalan Raya Ngawi Mantingan, kilometer 6-7, Desa Ngale, Kecamatan Paron, Rebo sore, sekitar tabuh 17 langkung 3 menit. Kali korban dipun kabarakan sedo sesampunipun katindas truk tronton. Kasat Lantas Polres Ngawi, inggih menika AKP Yuliana Plantika, nerangaken bilih korban ingkang sedo inggih menika Muhammad Hasyim Murdilah, umur 16 tahun, lan adine Ahmad Lubul Akhil, umur 11 tahun. Kalipun warga setempat ingkang nalika kedadosan sami nunggang sepeda motor kanthi boncengan. Miturut hasil olah TKP lan keterangan saking para saksi, sepeda motor Honda Beat nomor polisi AE gangsal sekawan wolu 3 JT ingkang dipun kendaleni korban melampah saking arah Ngawi tumuju arah Solo. Ingat jenganipun wonten truk tronton ingkang identitasipun taksih dereng dipun mangertos. Nalika semanten saking arah Kosok balenipun ugi wonten truk sanes ingkang melaju kenceng. Sepeda motor korban lajeng kacelakan kalian kalih truk menika ngantos kalih sadulur wau katindes. Nanging kalih truk ingkang kedadosan kecelakaan malah langsung melayu nilar papan kedadosan. Satantas Polres Ngawi sak menika taksih nglampahi penyelidikan kagem ngungkap kasus tabrak melayu menika. Polisi ugi badhe mriksa rekaman CCTV ing saubengipun

Musongo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Ke cabang baru Os Sultan Agung Senen atau di cabang lain di Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji? Saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasilnya ki wapi-api tenan? Godongnya ki juroyo-royo, tur mesti panen ki melimpah, Pak. Buk sampean ki nyuwun perso rahasiane opo ngono lho, Pak.
1: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing wapi lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok Bu, yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putien, anti bogang lan mesti ndadekke hasilé mundhak wakeh, mentes hasilé.
0: Oh, no. Lah carane nganggo?
1: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
0: Lah terus, hasilé apik tenan ta ora, Pak?
1: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
0: Masuk, Pak.
1: Ora ana sing gabuk. Buk jagunge ya blas rano sing bogang. Hasile wakeh lan abot, Bu.
0: Wah, nek ngono pupuk cair KCC iki pancen oke yo, Pak.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Loh Jenawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13, Dugi Gangsal 11 Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani, Desa Karanglulor, Sukorejo, Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
4: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Promosongo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: Kalawan sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus.
5: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Bintu.
0: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan.

0: sakit gigi, ngantos, kali hato sakit ewu, lumayan telur. Kacamata rusak, segirgani, lan oleh diskon gede, gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Suara Jawa Radio Sunggulangit FM.

0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah tengkos kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngiki ngantos 250.000 lumayan kacamata gede kacamata.
1: Betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Songo, Boko, Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo. Selain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.
0: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregani Rp150.000 yen telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede moto sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo. Karena bisa dihargai hingga Rp200.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregani ngantos Rp150.000. Lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban.
3: Radio Sembelangit, pukul

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

dipancarkan dari Studio Songgolangit. Beragam informasi dari dunia politik, kriminal, sosial, budaya, dan bencana yang dikemas lebih cerdas, cepat, dan tajam. Inilah Pawitan Dirogo Songgolangit. Informasi seputar Ponorogo, Madiun, Ngawi, Pacitan, dan Magetan. Hasil liputan tim reporter Radio Songgolangit.

jalur Ponorogo Pacitan dibongkar karena berdiri di atas saluran air milik pemerintah. Kakak beradik di Ngawi tewas jadi korban tabrak lari dua truk tronton.

0: Mas. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Kepada para penumpang, silahkan.

0: tuh?
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Mas, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan

0: 99,2 FM Radio Sunggolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Sunggolangit masih di Pawitan di Rogo. Untuk informasi pertama berasal dari Kabupaten Ponorogo. Kabar mengejutkan datang dari misi kemanusiaan internasional menuju Gaza, Palestina. Salah satu warga negara Indonesia atau WNI yang ditahan militer Israel saat pelayaran bantuan kemanusiaan di perairan internasional diketahui berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Relawan tersebut adalah Herman Budianto yang tergabung dalam kapal global Sumut Flotilla 2.0. Herman bersama WNI lainnya ikut dalam rombongan koalisi masyarakat sipil internasional yang membawa bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza, Palestina. Kabar penahanan itu membuat keluarga Herman di Ponorogo diliputi kecemasan. Komunikasi dengan Herman terputus setelah kapal yang ditumpanginya dikabarkan dihentikan paksa oleh pasukan Israel di perairan internasional. Adapun adik Herman, yakni Diah Puspasari, mengungkap bahwa keluarga berharap pemerintah Indonesia segera mengambil langkah diplomatik agar seluruh WNI yang ditahan dapat dibebaskan dan kembali dengan selamat. Menurut dia, keberangkatan Herman bersama para relawan lain murni didasari alasan kemanusiaan, bukan mewakili negara tertentu. Mereka ingin menunjukkan kepada dunia internasional bahwa kondisi Palestina masih membutuhkan perhatian global karena hingga kini belum merdeka sepenuhnya. Dia mengaku terakhir kali keluarga berkomunikasi dengan Herman sekitar tanggal 19 Mei 2026. Saat itu keluarga belum mengetahui secara detail bahwa Herman ikut dalam rombongan flotilla kemanusiaan menuju Gaza. Sebelum kabar penahanan muncul, Herman disebut sempat melakukan siaran langsung melalui media sosial Instagram. Dan dalam tayangan tersebut, terlihat situasi ketika kapal yang mereka tumpangi diduga mulai diburu aparat Israel. Keluarga menduga siaran langsung tersebut sengaja dilakukan sebagai dokumentasi terakhir sebelum para relawan ditangkap. Bahkan berdasarkan informasi yang diterima keluarga, telepon genggam para relawan tersebut sengaja dibuang ke laut agar jejak aktivitas mereka tidak terlacak. Adapun di mata keluarga, Herman ini dikenal sebagai sosok yang aktif dalam kegiatan sosial sejak muda. Semasa sekolah, ia aktif berorganisasi dan memiliki kepedulian tinggi terhadap isu kemanusiaan. Dan hingga kini, keluarga mengaku belum dapat berkomunikasi langsung dengan Herman maupun relawan lainnya. Mereka hanya bisa saling menguatkan sambil menunggu langkah pemerintah Indonesia terkait upaya pembebasan para relawan yang ditahan Israel.

0: 99.9 Golangi Kebang Rogo.
1: Untuk informasi selanjutnya masih dari Kabupaten Ponorogo. Sebanyak 7 bangunan yang berdiri di atas saluran air di Jalan Raya Ponorogo Pacitan, tepatnya masuk Desa Beton, Kecamatan Siman, dibongkar petugas gabungan pada Rabu 20 Mei 2026. Pembongkaran dilakukan karena 7 bangunan tersebut menepati aset milik pemerintah dan menghambat proyek saluran air di Jalan Raya Ponorogo Pacitan. Kepala Bidang Bina Manfaat Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air PUSDA Provinsi Jawa Timur, Ruserante Pademi mengatakan bahwa bangunan tersebut dibongkar karena berdiri di atas saluran air yang akan digunakan untuk proyek pemerintah. Menurutnya, sebelum dilakukan pembongkaran, para pemilik bangunan telah menerima surat peringatan secara bertahap, mulai peringatan pertama hingga ketiga. Pun mereka menerima dan melakukan pengosongan secara mandiri. Rusa menambahkan bahwa total terdapat 25 bangunan yang berdiri di atas saluran air di kawasan tersebut. Namun sementara ini baru 7 bangunan yang dibongkar oleh petugas. Sedangkan 18 bangunan lainnya memilih membuat surat pernyataan dan bersedia melakukan pembongkaran secara mandiri. Pihaknya mengaku tidak mengetahui secara pasti sejak kapan bangunan-bangunan tersebut berdiri di atas saluran air milik pemerintah. Karena itu, ia meminta para pemilik toko yang masih tersisa agar memiliki itikad baik untuk segera mengosongkan dan membongkar bangunannya sendiri.

0: 99,2 FM Radio Sunggolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngiki ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak dikirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata,

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali 150.000, lumayan talor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Sonoro. Kacamata lama bisa di harga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira kalau kan datangan cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suromenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Power geng push.
3: Ayo dong. Ya, wifi mati.
2: Padahal dikit lagi winner.
4: Chill guys. Better kita bikin Choco Drink baru yuk.
2: Baru? Wih, keren tek barunya.
4: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin otak mau nggak?
2: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
4: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
4: Amazing.
2: Masa gak mabar lagi?
4: Iya lagi, iya lagi.
5: Sit the mood feels good.
2: Choco Drink
5: my mood booster.
2: Menyala moodku.
4: Dari Wingsford.
0: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak,

0: Monggo, sareng-sareng ditukar tambah teng optik os kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngiki ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: 99,2 FM Radio Sunggolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, mitra Sunggolangit masih di Pawitan di Rog. Informasi selanjutnya berasal dari Kabupaten Ngawi. Dua orang kakak beradik jadi korban tabrak lari di Jalan Raya Ngawi Mantingan, kilometer 6 hingga 7, Desa Ngali, Kecamatan Paron, Ngawi, pada hari Rabu 20 Mei 2026, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Kedua korban tewas setelah terlindas truk tronton. Kasatlantas Polres Ngawi, yakni AKP Juliana Plantika, menginformasi identitas kedua korban, yakni adalah Muhammad Hashim Murdilah, 16 tahun, dan adiknya Ahmad Lubul Ahil, 10 tahun. Keduanya warga setempat yang saat itu sedang berboncengan mengendarai sepeda motor. Adapun berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara atau TKP dan keterangan sejumlah saksi, kecelakaan bermula saat sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi AE5483JT yang dikendarai korban ini melaju dari arah timur ke barat atau dari arah Ngawi menuju Solo. Dan tepat di depan sepeda motor korban melaju sebuah kendaraan truk tronton yang hingga kini belum diketahui identitasnya. Namun naas, pada saat yang bersamaan, sebuah truk lain melaju kencang dari arah berlawanan. Sepeda motor korban kemudian terlibat kecelakaan dengan kedua truk tersebut, hingga mengakibatkan kakak beradik itu terlindas. Bukannya berhenti, kedua truk yang terlibat kecelakaan itu justru langsung tancap gas meninggalkan lokasi. Biasa Tantas Polres Ngawi saat ini tengah mengusut kasus tabrak lari yang menewaskan anak di bawah umur tersebut. Petugas sedang mengumpulkan bukti-bukti di lapangan guna mengidentifikasi kedua truk yang kabur. Plantika juga menambahkan bahwa pihaknya juga akan memeriksa sejumlah kamera pengawas CCTV yang terpasang di sepanjang rute jalan raya tersebut untuk melacak plat nomor dan jenis truk pelaku.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Songgelangit pukul 17.00.

Ya Allah, bukanlah ahli surga, tapi ragaku tak kuat menerima siksa api neraka. Ya Allah, umurku setiap hari semakin berkurang, namun dosaku semakin bertambah. Dosaku sungguh besar, ya Rob. Dosaku bagaikan bilangan pasir. Bagaimana aku menanggungnya, ya Rob? Ya Allah, beri aku kesempatan bertaubat kepada-Mu, ya Rob. Hamba-Mu yang berlumur dosa ini telah datang bersimpuh mohon ampun atas dosa-dosa yang ada. Ampuni aku, ya Allah, karena hanya Engkau Zat yang Maha Mengampuni. Jika Engkau menolak, kepada siapa lagi aku berharap, ya Allah?

0: Allah dari cobaan yang menyulitkan, kesengsaraan yang menderitakan, takdir yang buruk, dan cacian dari musuh. Hadis riwayat Muslim.
1: Wis jan, pancen jero tenan top marko.
2: Ono apa to Pak Ne? Kok jajus-jajus dhewe?
1: Kok buning atas awake dhewe kira tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Lah kok iso ya kaya ngene apike tanduranku.
2: Lho Pak, apik tenan, terutama sing duren, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, porang, kates, gedhang lan liyane. Sak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho Pak. Kena ngopo saiki malah hati?
1: Yo, iki genah mergo pupuk kasih si Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususe tanduran sing gede-gede kuwi mergo peranane kasih si Astro tablet. Tanduran sing gede-gede njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti meh setahun. Lah sing bisa ngene iki yo mung kasih si Astro tablet nanging sing kanggo tanduran iki ukurannya tablete luwih gede bune.
2: Oh, ngono to. Sing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi peranane opo,
1: Pak? Yo, jane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
2: Lah carane nganggo piye, Pak?
1: Wis wacanen dhewe ning kemasane, aku selak budal menyang kebon lho, Bu.
2: Lah, Bapak iki lho.
1: Pupuk KCC Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng
3: toko Dewa Tani. Atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngampel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melarak, Sambit, atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, Ugi Saget Kapundut, datang toko-toko sak celak panjenengan.

0: hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
1: Bil Bila, sini, kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi.
5: Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
6: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
5: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital pak.
6: Axis Digital?
5: Iya pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
7: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
6: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
5: Banyak pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan, cetak foto dan brosur juga.
6: Lengkap ya Axis Digital?
5: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota foto. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
6: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
5: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-64.
1: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untunin jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra apa-apa. Lergane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu kendang ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, Dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
1: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayar duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor.

0: Koper hebat, koper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga, ya separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa neh?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang eneh.
0: Hahaha, ayo gaskan lor. Buruan belanja. Koper Kidul Alun-Alun Ponorogo. Tetap paling murah.

0: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Songgolangit, pukul 18.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk!

sekarang udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifat Hijab Oud dan Glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Sungguh Langit Pedia. Mitra Sungguh Langit, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Sungguh Langit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Sungguh Langit.
1: Popper hebat, popper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga, ya separuh harga. Murah, pol. Ada sayur mayur, mau lagi.
2: Apa?
1: Telur, gula, dan minyak.
2: Apa neh?
1: Baju dijual di bawah harga pabrik.
2: Kurang eneh.
1: Hahaha. Ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper Kidul Alun-Alun Ponorogo. Tetap paling murah.

Dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: 99,2 Radio Songgolangit FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo.
1: Informasi dan solusi Songgolangit.
0: Halo Songgolangit, selamat malam ya untuk Anda yang baru saja bergabung di perjalanan malam hari ini. Saya dengan beberapa informasi akan hadir ya. Dan tentunya untuk Bintang Songgolangit yang mau bergabung juga mau berbagi info, monggo silakan saja untuk bagikan informasinya di 0811355592.

0: silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Ya, Mitra Songgolangit masih kembali lagi di 99,2 Radio Songgolangit FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo ya. Terima kasih untuk Anda yang baru saja bergabung, yang baru saja merapat dengan program Graha Warta malam hari ini. Saya masih dengan informasi terbarunya, updatean dari seputaran kota Ponorogo dan sekitarnya. Yang mau berbagi informasi dan juga mau merapat bareng, monggo silakan saja bagikan informasi di 0811 3555 992 ya, karena informasi dari Mitra Songgolangit akan menjadi info yang bermanfaat dan berguna bagi yang lainnya. Monggo silakan saja bagikan informasinya sekali lagi ya di 0811 3555 92.
1: Radio Songgolangit FM.
0: Mitra Songgolangit, terkait relawan Ponorogo dikabarkan ditahan militer Israel saat mengikuti misi kemanusiaan menuju Gaza, Palestina. Relawan tersebut diketahui bernama Herman Budianto yang tergabung dalam kapal Global Sumut Flotilla 2.0 bersama sejumlah warga negara Indonesia lainnya. Mereka ikut dalam rombongan masyarakat sipil internasional yang membawa bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza. Keluarga menyebut komunikasi dengan Herman terputus setelah kapal yang ditumpanginya dilaporkan dihentikan secara paksa oleh aparat Israel di perairan internasional. Adik Herman, Diah Puspasari, berharap pemerintah Indonesia dapat segera mengambil langkah diplomatik agar seluruh WNI yang ditahan bisa dilepaskan dan kembali ke tanah air dengan selamat. Menurut pihak keluarga, ikut sertaan Herman dalam misi tersebut murni karena alasan kemanusiaan dan bentuk kepedulian terhadap kondisi masyarakat Palestina. Herman juga dikenal aktif dalam kegiatan sosial sejak muda dan memiliki perhatian besar terhadap isu kemanusiaan. Sebelum kabar penahanan mencuat, Herman disebut sempat melakukan siaran langsung melalui media sosial yang memperlihatkan situasi di kapal saat diduga mulai dikejar aparat Israel. Hingga kini keluarga mengaku belum dapat berkomunikasi langsung dengan Herman maupun relawan lainnya dan masih menunggu perkembangan dari pemerintah Indonesia terkait upaya pembebasan para relawan tersebut.

0: Bil Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital

0: Ini cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota. Ditambah lagi dan ramah.
1: Kamu dari tadi, ayo saya ke sana.
0: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margomulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songlin, kita masih balik lagi ya di 99,2 Radio Songlin FM. Ada informasi apa selanjutnya Mitra Songlin kali ini? Musim kemarau yang mulai berlangsung membuat ancaman krisis air bersih mulai mengintai sejumlah wilayah di Kabupaten Ponorogo ya. Pemerintah daerah mengingatkan untuk masyarakat ini mulai lebih berhemat gitu ya terkait penggunaan air. Air ini juga sangat krusial, jadi lebih bijaksana lagi dalam menggunakan air, lebih bijak lagi. Intinya ya jangan boros lah ya penggunaan airnya. Dan untuk wilayah yang masuk kategori rawan kekeringan diantaranya adalah Kecamatan Telaung, Balong, Badekan, Sawo, hingga Ngerayun. Daerah-daerah tersebut kerap mengalami penurunan debit sumber air saat musim kemarau tiba. Kondisi itu diperparah dengan minimnya curah hujan dalam beberapa pekan terakhir hingga pasokan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari mulai berkurang. Pemerintah Kabupaten Ponorogo melalui instansi terkait juga saat ini menyiapkan langkah antisipasi termasuk pemetaan wilayah terdampak dan kesiapan distribusi bantuan air bersih jika situasi semakin parah. Warga juga diimbau memanfaatkan sumber air secara bijak serta menjaga lingkungan sekitar agar cadangan air tetap terjaga selama musim kemarau berlangsung.
2: Informasi dan solusi Songgolangi.
1: Sementara itu Mitra Songgolangi, kita bergeser ke Magetan. Ada informasi terkait kecelakaan tunggal yang terjadi pada Kamis siang tadi ketika sebuah truk bermuatan semen dan besi terjun ke sungai di tepi jalan. Insiden tersebut diduga terjadi setelah sopir berusaha menghindari sepeda motor yang tiba-tiba berbelok mendadak di depannya. Menurut informasi yang dihimpun, truk tersebut melaju dari jalur Magetan sebelum akhirnya oleng dan menghantam pembatas jembatan hingga terjebur ke sungai. Warga sekitar mengetahui kejadian itu langsung berdatangan untuk memberikan pertolongan kepada sopir dan kernet truk. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Meski kendaraan mengalami kerusakan cukup parah, petugas kepolisian yang datang di lokasi langsung melakukan evakuasi kendaraan dan mengatur lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan. Polisi juga mengimbau agar pengguna jalan agar lebih berhati-hati dan tidak melakukan manuver mendadak yang dapat membahayakan pengendara lain di jalan raya.

0: Selamat ya Pak, putra Bapak sudah lahir dengan selamat dan sehat.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
0: Silakan.
2: Ya.
3: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalight Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalight adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, mitra solusi sementara itu ditan. Itu membekukan jenis hidro atau air keras terhadap seorang anak ekos. Kedua tersangka yang merupakan bapak dan anak tersebut adalah Sayidno, 58 tahun, dan Rido Chandra, 26 tahun. Mereka nekat menganiaya korban di jalan area persawahan Desa Wijoyo, Wiyoro, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan. Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Asar mengungkapkan bahwa penangkapan ini dilakukan setelah pihak kepolisian melakukan penyelidikan mendalam dan menyisir lokasi kejadian perkara. Tersangka Sayidno dan Rido merupakan warga Desa Hadi Warno, Kecamatan Ngadirojo. Rumah mereka bertetangga desa dengan korban yang merupakan warga Dusun Plugon, Desa Pagerjo, Kecamatan Ngadirojo, Pacitan. Berdasarkan hasil pemeriksaan pihak kepolisian, motif dibalik aksi keji bapak dan anak di Pacitan ini didasari oleh dendam pribadi terkait dugaan perselingkuhan. Kecurigaan Sayidno terhadap istrinya sebenarnya sudah bermula sejak Juni 2025, dan saat itu ia kerap memergoki sang istri bermain ponsel secara bersembunyi-sembunyi. Selain di Pemicu Masalah Semara, polisi juga mengungkap adanya persoalan utang piutang antara korban dan pelaku yang belum diselesaikan. Dendam yang membara membuat Sayidno merencanakan aksi penganiayaan ini sejak April 2025, sebelum akhirnya dieksekusi pada Mei 2026.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, kita Songgolangit sudah ke pertemuan kita hari ini di program Graha Warta. Tapi terang saja karena setelah ini masih ada program Sendu Senandung Rindu Pesona Tembang Kenangan yang bakal menemani kamu sampai jam 12 malam. Ya, pastikan Mitra Songgolangit jangan kemana-mana, tetap stay tune terus hanya di 99,2 Radio Songgolangit FM.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air tuli teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa ayat 3.
5: Radio Sembelangit pukul 21.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

dan sebelum kembali di Radio Songkulang Kita FM, selamat malam Mitra Songkulangin semuanya ya. Sendu selalu rindu pesona tambah kenangan, siap menemani kamu sampai jam 12 malam nanti. Dan pastikan ada lagu tempo dulu, lagu kenangan, lagu zaman dulu yang bakalan ngajak Anda bernostalgia, mengajak Anda menikmati malam hari ini dengan lagu-lagu kenangannya. Dan semoga malam hari ini adalah malam yang terindah, malam yang terbaik untuk kita menikmati dan juga mendengarkan lagu kenangannya. Yang mau bergabung boleh banget, silahkan di 0811 3555 992.

0: pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng optik os kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak dijregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo

0: Sareng-sareng ditukar tambah teng optik os kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali atas 50.000. Lumayan telur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sarang.

0: Mas. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Pancen abang-abang terus ayu-ayu tenan. Ora rugi oleh kong ragati.
3: Oh, sampean kurang ajar, Pak Mi. Ayo, sopo
2: sabar sing abang-abang ayu-ayu. Sabar, sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan cair. Gilo, bune.
3: Oh iya, Pak Mi. Nek iki yo abang lan ayu-ayu tenan. Terwoy ketel, terakeh banget. Iki apa nganggo KCC sing kanggo pari lan jagung kae?
2: Yen sing tablet, podo karo sing kanggo pari lan jagung. Gini, sing cair pipi tuo, sing cair, sing khusus lombok, tomat lan terong, kombinasi pupuk tablet lan cair, iki sak liyane iso ngundakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
3: Ya terus carane nganggo?
2: Yen sing tablet, carane didelepke ing lemah, ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair, carane disemprotke ning godhonge, tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho, Bune.
3: Ngono, ya wes, aku wis mudeng saiki.
4: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karangjoho Batikan Ponorogo, toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo, toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo, toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailan Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
0: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak, digiregani, lan oleh diskon gede, gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: working push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wingsuit.
4: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan talor. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
5: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Popper hebat, popper tepat, promo sedap hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, pol. Ada sayur mayur, mau lagi.
6: Apa?
2: Telur, gula, dan minyak.
6: Apa neh?
2: Baju dijual di bawah harga pabrik.
6: Kurang eneh.
2: Hahaha, ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper Kidul Alun-Alun Ponorogo. Tetap paling murah.
4: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan talor. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
5: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
1: Radio Songgelangit pukul 22.00.

0: gadis jawa.
1: Kita masih balik lagi. Satu buah lagu dari SAS, Aku Cinta Gadis Indonesia. Karena memang ya emang gadis Indonesia itu berbeda. Cantiknya tuh beda aja gitu. Natural atau apa ya, punya daya tariknya sendiri gitu menurut saya ini. Ya. Ya, gitulah. Mungkin Mitra Sokologi juga salah satu wanita Indonesia. Berarti Anda adalah wanita-wanita keren, wanita-wanita cantik, dan ya Anda adalah Anda gitu loh. Kerennya itu ya luar biasa. Kamu luar biasa. Seperti itulah ya. Jadi kalian semua tuh harus apa ya, seperti harus bangga sendiri kalau kalian itu adalah orang Indonesia. Kita tuh ya kita semua harus bangga kalau kita itu adalah Indonesia gitu ya. Karena kita itu punya apa ya, punya segalanya nggak sih dulu gitu ya. Kalau sekarang ya masih punya ya. Masih punya ya, masih dong ya, harusnya sih masih gitu loh. Semoga saja ya. Terima kasih buat yang masih dengerin. Terima kasih yang masih merapat bareng sampai saat ini, sampai menit ini, sampai detik ini. Semuanya masih terjaga ya. Sampai jam 12 malam nanti, Hero bakal menemani kamu dan ngajak kamu untuk masih bernostalgia ya. Lagu-lagu kenangan, lagu-lagu tempo dulu di era 70-an, 80-an, ataupun 90-an. Buat Anda yang lagi di Magetan dan sekitarnya, Magetan, Madiun, Caruban, Ngawi, dan dimanapun yang lagi apa ya, lagi baik-baik saja semoga ya. Semoga semuanya baik-baik saja. Semoga semuanya lancar-lancar selalu juga. Dan apapun yang ingin Anda lakukan, itu adalah sesuai yang Anda inginkan atau yang apa ya, setidaknya itu adalah pilihan Anda sendiri gitu. Jadi jangan sampai Anda punya penyesalan gitu ya. Jangan sampai nyesel aja sih. Yang penting itu kita melakukan sesuatu ya karena kita sendiri, bukan karena orang lain. Iya gak sih menurut orang lain? Lakukan sesuatu untuk diri sendiri, dan jika itu baik, jika itu bagus, jika itu adalah yang terbaik, pastinya apa ya, akan jadi bermakna gak sih? Akan jadi yang hal-hal baik itu akan selalu kembali pada kita sendiri lagi gitu. Katanya sih gitu ya. Mungkin Mikrosomi juga merasakan hal yang sama seperti itu. Karena saya juga mikirnya gitu sih, feelingnya juga gitu. Oke deh, dimanapun Mitrosong lagi saat ini berada, terima kasih yang masih dengerin. Terima kasih buat yang masih berapat bareng. Kita masih lanjut lagi sendunya sampai jam 12 malam. Babikan susunya membuatmu.
0: Wajahnya

0: kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: geng push.
1: Jom ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wingsuit.
4: Bilbila, sini, sini, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
5: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
6: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
5: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
6: Axis Digital?
5: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
7: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
6: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
5: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
6: Wah, lengkap ya Axis Digital?
5: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
6: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
5: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684.
2: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untune jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra apa-apa. Lergane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu kendang ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, Dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan padhe ngapusi to?
1: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayar duit palsu. Yang padha-padha palsune kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor.

Masih kembali lagi dengan satu buah lagu untuk Winda ya. Nani Sugianto, lagunya untuk kamu nih yang namanya Winda. Hey, kamu lagi dengerin ya lagunya. Semoga kamu lagi dengerin, entah itu yang lagi dimanapun, dimana saja. Untuk kamu Winda yang lagi dengerin, selamat malam aja. Semoga lagu ini bisa mengobati kangennya, rindunya untuk kamu. Emangnya kamu lagi kangen siapa, Winda? Kamu kangen siapa? Coba, boleh dong ceritakan. Boleh banget di sini aja malam hari ini. Untuk yang mau bergabung, yang mau merapat bareng, ya monggo lah ya, silakan saja. Di sini tempat terbaik buat dengerin lagu-lagu kenangan, buat dengerin lagu-lagu tempo dulu, atau cuma pengen apa ya, cuma pengen kalau pengen dengerin aja boleh nggak? Ya boleh lah, boleh dengerin kan ya gratis gitu ya, nggak ada yang maksain juga. Mau dengerin kayak mau nggak kayak ya, semuanya boleh. Yang jelas semuanya bahagia aja deh hari ini. Senang deh. Apa sih yang enggak buat Mitra Songgo Langit? Kalau udah senang mah itu udah terbaik aja untuk kamu. Sudah di perjalanan malam hari ini Mitra Songgo Langit, dan waktu semakin malam menunjukkan sudah waktunya. Mungkin banyak yang dari Anda ini ada yang lagi istirahat, ada yang lagi bersantai, atau juga yang lagi gak ngapa-ngapain. Ya udah, mau ngapain kalau gitu ya? Mending dengerin ini aja.

Masih balik lagi 99,2 Radio Songgolangit FM, Mitra Songgolangit, nggak terasa ya, sudah dimasuk sesi yang ketiga atau sesi yang terakhir karena sekarang udah di jam 11 lewatnya 10 menit. Wow, cepet ya? Ya, nggak tahu sih, kalau saya ngerasanya cepet. Apakah Mitra Songgolangit juga merasakan hal yang sama gitu ya? Merasa waktunya malam hari ini berlalu begitu cepat juga? Kok saya gitu ngerasanya? Tapi nggak tahu sih, beda orang beda juga perasaannya ya. Perasaannya Mitra Songgolangit malam hari ini gimana? Apakah lagi bahagia, lagi bersedih hatinya, atau lagi justru berbunga-bunga? Ya, nggak tahu juga sih, pastinya beda-beda ya. Punya orang hari ini mungkin lagi punya kabar baik, lagi berbahagia, lagi ada yang lagi sedih juga. Ada yang, apa ya, ada yang bahagia-bahagia banget juga gitu ya. Ya, intinya nikmati aja ya, nikmati untuk semuanya, nikmati untuk Mitra Songgolangit yang lagi berbahagia, bersenang-senang, lagi sendirian atau lagi bersama siapapun itu. Intinya jangan sampai ke nilai satu titik merusak kebahagiaan bersama gitu ya. Intinya jauh-jauhin lah yang namanya kesedihannya dulu,

0: Makanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuap, goyang.
2: Walah, Teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Teh jus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Teh jus lemon, Teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Teh jus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Teh jus.
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
2: Wah, pantesan ibu untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Teh jus.
5: Dari Winston. Bilan 9,2 FM Radio Sunggolayu.

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalive Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalive adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalive terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalive.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalive, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Tiba waktunya untuk Heru harus pamit undur diri. Mitra Sokolangi, lagi terima kasih buat yang sudah bergabung. Terima kasih juga buat Anda yang sudah mendengarkan ya. Dan karena waktunya juga sudah habis, waktunya pamit undur diri. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. An-Nisa ayat 10.
1: Radio Songgelangit, pukul 6.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

99,2 Radio Sembul Langit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi Mitra Sembul Langit. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Jumpa lagi bersama saya Yogi Jayastu di Graha Warta Pagi, edisi siar Jumat 22 Mei 2026. Kami akan menghadirkan informasi-informasi terkini dan juga terupdate untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda. Tentunya Anda bisa ikut nimbrung juga bersama kami berbagi informasi apapun. Mulai informasi arus lalu lintas, cuaca ataupun

0: peristiwa-peristiwa lain yang diketahui di luar sana. Di 0811-3555-992. Dan terlebih juga kami sahabat untuk Anda Mitra Songgo Langit yang berada di kanan kirinya Ponorogo, kami ucapkan selamat pagi. Untuk Anda yang saat ini tengah berada di wilayah Trenggalek, Pacitan, Wonogiri, Magetan, Madiun, Ngawi, semuanya saja selamat pagi. Semoga di hari ini adalah hari yang baik dan juga menyenangkan ya untuk kita semuanya. Dan tentunya Mitra Songgo Langit, Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming yang aplikasinya bisa Anda unduh di Play Store smartphone Anda dengan nama Radio Songgo Langit FM. Atau Anda bisa masuk saja ke mesin pencarian, lalu ketik online radio box, lalu pilih Radio Songgo Langit untuk Anda bisa mendengarkan siaran-siaran kami dengan jangkauan yang lebih luas tentunya. Dan jangan lupa kunjungi semua akun media sosial kita, selain di Facebook kita juga punya di Instagram ya, di TikTok juga ada. Di YouTube jangan lupa like, komen dan juga subscribe ya untuk menambah semangat kita memberikan konten-konten yang menarik untuk Anda semuanya. Di pagi hari ini Mitra Songgo Langit di Jumat 22 Mei 2026 ya, di pagi hari ini nampak agak mendung ya setelah semalam ini diguyur hujan yang begitu deras ya, ini cukup merata lah ya di berbagai titik di wilayah Ponorogo ya, di kanan kirinya Ponorogo juga terguyur hujan yang begitu deras sekali ya. Setelah lama nggak dapat hujan, kini di tengah-tengah musim kemarau kita mendapatkan hujan ya, begitu segar sekali seperti itu ya, patut kita syukuri Mitra Songgo Langit, membuat suasana dan juga hawanya pagi hari ini agak lebih anyes ya, dingin. Jadi tetap jangan lupa bawa mantel, jas hujan ataupun payung ya, siapa tahu hari ini hujan lagi Mitra Songgo Langit ya. Padahal kemarin BMKG memprediksi cerah seperti itu ya, namun tiba-tiba di sore teman-teman pulang kerja, pulang kantor, ini tiba-tiba beres hujan deras sekali seperti itu ya. Dan juga kami ucapkan selamat pagi untuk Anda saat ini baru bergabung bersama kami mendengarkan Radio Songgo Langit FM di rumah ya, untuk ibu-ibu yang mungkin mendengarkan Radio Songgo Langit sambil masak ya, sambil bersih-bersih rumah ya. Ada juga bapak-bapak yang sedang bersih-bersih kendaraan, bersih-bersih halaman, selamat pagi. Ada juga yang sedang olahraga ya, ada juga yang tengah dalam perjalanan atau bahkan sudah larut dalam pekerjaannya, apapun itu ya, kami ucapkan selamat pagi. Semoga di hari ini adalah hari yang baik dan juga menyenangkan untuk kita semuanya ya. Bersama saya Yogi Jayastu yang akan menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti pukul 10 dengan menghadirkan info-info terkini, terupdate untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda.
1: Radio Songgo Langit, informasi dan solusi.

0: laknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.
1: Popper hebat, popper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga, ya separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
2: Apa?
1: Telur, gula, dan minyak.
2: Apa neh?
1: Baju dijual di bawah harga pabrik.
2: Kurang eneh.
1: Hahaha, ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper, Kidul Alun-Alun, Ponorogo. Tetap paling murah.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Bilbila, sini sini sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
2: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
3: Assalamualaikum.
2: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
4: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
4: Axis Digital?
2: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
1: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur
2: dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
4: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
4: Wah, lengkap ya Axis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
4: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684.
5: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Songkulangi-pedia. Mitra Songkulangi, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita, serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit. Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong. Sini, ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum.
1: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak?
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Tekannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
4: Hai, kamu wangi banget.
5: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai, kamu wangi banget.
4: Kayak Old Money Vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Radio Songgelangit, pukul 7.